0: Baik dok.
1: Baik.
0: Maginuni tay tay sungka mutel ni nama ginuni tay tay tangan dari.
1: Bang Kobas, uli tay dah.
2: Kulitay.
3: Oh, pur mana?
2: Dice score!
3: Dice score!